0: suora hits. Throwback your favorite hits. Stop and stare. I think I'm moving, but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: 96 FM, Isuara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Seperti biasa, dari jam 8 sampai jam 9 kita bakalan puterin lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017.
1: Yes, dan hari ini kita udah ada lagu enak yang bakalan kita suguhin nih buat sahabat suara.
2: Terus, lagu yang pertama kita kasih yang satu ini.

0: Ada Nick Jonas featuring Tove Lo, Close.
1: Wow, lagunya ini enak banget sih, kayak apa gitu, ngasih kesan lagu yang ganteng deh.
0: Wow, lagu yang ganteng. Tapi bukan cuma itu. Yang kedua kita punya lagu yang satu ini.

0: Ini dulu lagunya puter terus ya di mana-mana.
1: Benar, saya ingat banget nih waktu SMP sambil main Mobile Legend tuh.
0: Hah? SMP.
1: SMP beneran.
0: Oh my god, ini lagu ini dia tahun SMP, dia SMP.
1: Benar, terus ini lagu tuh kayak benar-benar kita sering puter deh, hampir tiap hari kayaknya. Soalnya kalau nggak salah dia collab sama game gitu.
0: Oh betul, benar-benar. Tapi yang pasti kalau misalnya kamu mau request lagu dari tahun 2000 sampai 2017. Lagu apapun boleh WhatsApp kita di 081808960960
1: atau ke Instagram kita @iswara.mks.
0: Selanjutnya kita bakalan kasih lagu yang sebenarnya sedih banget sini.
1: Aduh, mana lagunya tuh enak banget ya suaranya.
0: Iya, ini dia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya
2: banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...
7: Oh.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 96.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Andira, enyah lah pikiran pengen boros tiap bulan. Belanja ini tuh yang gak penting.
0: Tuh.
1: Clay, kalau misalnya pengen menahan keinginan untuk belanja tuh, Clay ngapain sih?
0: Saya mengunci diri dalam lemari.
1: Dikunci gitu ya.
0: Iya.
1: Aduh Clay, daripada kamu ngunci diri dalam lemari, mending langsung aja deh kamu mulai investasi.
0: Oh betul.
1: Walaupun bingung mau pilih instrumen investasi apa yang tepat, gak usah deh, karena ada event dari Pegadaian yang menghadirkan Bazar dan Literasi Emas Pegadaian mulai tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang Makassar.
0: Di event ini kamu bisa mendapatkan berbagai produk emas, perhiasan maupun batangan dari Pegadaian. Dengerin talk show investasi emas, ada juga berbagai lomba, local band performance, game seru, dan banyak banget promo menarik yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Wow, keren banget. Udah banyak aktivitinya. Jadi tunggu apa lagi nih, sahabat suara? Langsung ajak keluarga, pasangan, dan teman-temanmu buat ramein Bazar dan Literasi Emas Pegadaian mulai 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang Makassar.
0: Yuk mulai langkahmu menuju masa depan yang lebih berkilau bareng Tring by Pegadaian. Mulai dari Tring.

0: to glow. 9.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Nick Jonas featuring Toflo, Close. Lagu Close dari Nick Jonas dan Toflo ini rilis tahun 2016 dalam album Last Year Was Complicated, yang judul album ini ternyata ide dan saran dari Jay-Z. Dan awal lagu ini dirilis pakai strategi marketing untuk filter di Snapchat.
0: Wow, keren banget. Saya langsung nge-flashback nih waktu dulu zaman-zaman Snapchat tuh. Semua filter saya cobain. Yang paling saya suka tuh filter bunga-bunga yang di atas kepala. Lei, sukanya filter apa dulu?
1: Anjing.
0: Yang keluar lidahnya gitu ya. Nah, meskipun chemistry mereka kuat banget di lagu ini, tapi fun fact nih, Lei. Nick Jonas dan Toflo dari Swedia nggak pernah bertemu di studio saat proses perekaman awal.
1: Wow.
0: Jadi pokoknya mereka hanya kirim-kiriman via email aja.
1: Keren. Lagu ini juga jadi transisi Nick Jonas untuk lepas dari branding teenager dari Disney.
0: Wow, pantesan lagunya kayak lebih berani gitu ya. Seksi banget nih lagunya.
1: Lebih dewasa.
0: Anyway, kita juga mau nyapa nih sahabat suara yang lagi streaming. Ada Novia dari Jakarta yang request lagunya Kin, Somewhere Only We Know, buat temen-temen brand fashion yang lagi siap-siap untuk event Wastra di Makassar. Semangat!

0: mainkan musik pilihanmu.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Jadi guys, kamu harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
6: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
5: Iya nih, jadwal posnya hari ini terus. Bentar mau visit butik lagi deh.
6: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
5: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pascasarjana. Daftar sekarang karena di Universitas Patompo, SPP terjangkau mulai 1,9 juta untuk S1, 4 juta untuk S2, dan bisa diangsur. Tersedia juga beasiswa KIP dan UKT, kuliah hybrid, dan lingkungan akademik yang nyaman. Pendaftarannya sampai 27 September dan bisa kamu cek di Instagram @universitas_patompo atau langsung datang ke Kampus Universitas Patompo di Jalan Inspeksi Kanal nomor 10. Info selengkapnya WhatsApp di 0878-8312-2175. Universitas Patompo, favorit kita. Bikin hidupmu makin berhasil.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia, Alan Walker, Faded.
1: Yes, lagu ini tuh enak banget dan membawa kembali memori di masa lalu buat saya. Gimana gak bawa memori sih, karena lagu ini tuh dirilis tahun 2015. Pas nih, masih saya SMP.
0: 2015 SMP?
1: Dengan oh versi baru yang dikasih vokal penyanyi Norwegia Iselin Solheim.
0: Lagu ini sebenarnya udah dirilis dari tahun 2014 versi elektronik instrumental tanpa vokal.
1: Nah, tapi ini Clay, awalnya tuh dia bikin lagu ini tuh di kamar tidurnya pas masih umur 18 tahun dan belajar musik secara autodidak dari tutorial YouTube pakai software FL Studio.
0: Fruit Loop namanya. Fruit Loop Studio.
1: Itu tuh software buat apa sih?
0: Buat bikin-bikin musik, bikin-bikin lagu. Biasanya awal-awal orang bikin-bikin lagu itu pakai Fruit Loop dulu, terus nanti beda lagi itu aplikasinya bikin. Gitu.
1: Oh, berarti demonya aja dulu.
0: Iya betul. Belajarnya pakai Fruit Loop biasanya gitu.
1: Keren sih si Alan Walker ini, karena dia tuh enggak pernah menyangka ya umur 18 tahun loh lagunya langsung viral di mana-mana.
0: Keren.

0: Suara FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat suara yang lagi cari emas impian atau pengen mulai investasi tapi masih bingung dengan instrumen investasi yang tepat, nah, jangan sampai ketinggalan, ada event Pegadaian yang menghadirkan bazar dan literasi emas Pegadaian mulai tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang, Makassar.
0: Di event ini, kamu bisa mendapatkan berbagai produk emas perhiasan nih. Selain itu, juga bisa dapat batangan dari Pegadaian. Dengarkan talk show investasi emas. Ada juga berbagai lomba, local band performance, game seru, dan banyak banget promo menarik yang sayang banget kalau kamu lewatkan.
1: Langsung saja ajak keluarga, pasangan, dan teman-temanmu buat ramein bazar dan literasi emas Pegadaian mulai 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang, Makassar.
0: Yuk mulai langkahmu menuju masa depan yang lebih berkilau bareng Tring by Pegadaian. Mulai dari Tring.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
9: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
10: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
9: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
8: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
10: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
8: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
9: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
10: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
11: Keset kita kurang estetik ya?
12: Karena kesetnya udah gak update dong.
11: Terus solusinya?
12: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
11: Spill, ma.
12: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
11: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
13: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
14: Belanja puas dengan harga hemat.
15: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
2: Iswara,
3: memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
0: 96 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
4: Nabil, gimana ya, perkembangan Nabil dan pacaran Nabil sekarang ini?
0: Ya, baik-baik saja.
4: Kan kemarin katanya lagi sering berantem ya?
0: Emang sering berantem.
4: Namanya juga pasangan
0: kan,
4: ya.
0: Iya, tapi kan tetap sayang-sayangan. Ini barusan dapat chat good morning sayangku.
4: Jam 9 baru good morning.
0: Yes. Emang kenapa kan orang bangunnya
4: beda-beda. Oh iya, betul. Tapi kan itu berarti kalau suka kasih good morning itu kan berarti green flag ya.
0: Iya, menurut saya itu green flag ya.
4: Betul, tapi kan sebenarnya green flag itu banyak banget. Kayak misalnya suka kasih hadiah. Betul. Atau komunikasinya bagus, suka antar jemput. Antar jemput enggak kan ya?
0: Enggak dong, kan saya wanita mandiri.
4: Oh, iya.
0: Kuat nih kemana-mana sendiri.
4: Tapi sebenarnya banyak green flag yang sering dianggap sepele. Padahal justru itu yang bikin hubungan terasa sehat dan juga bertahannya lama.
0: Betul,
4: gitu.
0: Betul, saya sangat setuju dengan hal tersebut. Karena kalau misalnya nih yang green flag kayak gitu tuh gak cuman kasih hadiah yang mewah-mewah kayak di TikTok gitu ya.
4: Okay.
0: Misalnya kayak konsisten sama perkataan, menghargai waktu, mau minta maaf. Ini susah banget ya cowok disuruh minta maaf, males banget deh saya.
4: Tapi menurut Nabil dan juga sahabat suara, apa sih green flag yang justru sering dilupain sama pasangan?
0: Yuk kasih tahu kita di WhatsApp 081808960960 atau
4: boleh DM kita langsung di Instagram di @iswara.mks.
5: It's funny how a man like you could possibly make me feel this way. Still loving you after all of what you have done. But then, where are you now? Where should I find you?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan?
0: Masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia, The Saint Logo featuring Astrid, kedamaian.
1: Yes, kedamaian sangat damai sih emang kalau kita ketemu dengan pasangan yang sangat green flag gitu ya. Hidupnya damai banget.
0: Tapi menurut saya, kalau kita berpasangan itu bukan cuma green flag-nya aja yang kita bisa terima.
1: Emang apa?
0: Kita harus bisa terima juga red flag-nya pasangan kita. Walaupun kita gak suka, cuman kita minimal kita kasih tahu, oh ini loh, ini kejelekanmu. Tapi saya terima kejelekanmu, saya bukan cuma terima kebaikanmu aja.
1: Tapi tergantung dulu dong red flag-nya kayak gimana.
0: Nah betul.
1: Masa doyan selingkuh diterima gimana sih nih, Clay?
0: Iya betul. Tapi kalau misalnya tadi udah tanya kira-kira green flag apa sih yang suka dilupain sama pasangan kita?
1: Ada nih
0: di WhatsApp.
1: Ada si Ardi nih, dia yang cerita kalau green flag itu pasangannya bisa minta maaf duluan tanpa gengsi. Karena banyak orang yang mikir itu hal biasa, padahal gak semua orang berani tuh buat ngaku salah. Ini benar banget, apalagi cowok tuh susah banget ya buat minta maaf, gak suka deh saya.
0: Terus juga tadi yang di live TikTok juga ada bilang, green flag dari Yozizakimine. Green flag, pacarku suka mendengarkan curhat katanya.
1: Aduh, baik banget sih. Saya suka banget sih kalau didengerin curhatnya. Kayak merasa disayang banget
0: oh
1: gitu ya.
0: Oh my god. Terus juga tadi ada Ava Antu. Dia gak punya pacar, dia gak punya mantan. Tapi teman-temannya, dia pernah antar temanku padahal rumahnya jauh dari yang diantar katanya.
1: Wow,
0: gitu.
1: Itu salah satu berkah ya punya teman yang se-green flag itu. Kalau kayak gitu mah gak perlu punya pacar kali ya.
0: Iya,
1: soalnya temannya udah sweet banget.
0: Dan juga selamat pagi, ini ada live TikTok nih, ada Ray Deluna. Selamat pagi dari KL, halo Kuala Lumpur.
1: Halo KL.
0: Gimana kabarnya?
1: Dengar-dengar ada yang mau ke KL nih di samping saya.
0: Nah, saya pengen banget sih, bukan mau ke KL, tapi saya pengen gitu. Terus juga ada nih Yunita di Instagram, green flag yang selalu ngabarin posisi di mana sama siapa aja dan selalu inget-inget momen penting hubungan kita. Okay.
1: Emang sih seru banget kalau diinget-inget, kayak dirayain ininya gak sih anniversary tiap bulan itu.
0: Saya suka lupa
1: termasuk,
0: sih.
1: Ini tuh termasuk green flag gak sih dirayain anniversary tiap bulan?
0: Tiap bulan? Kan norak banget loh. Namanya juga anniversary ya, tiap tahun lah.
1: Tapi dulu waktu SMP sih kayak gitu loh, dirayain tiap bulan.
0: Nih ada di TikTok, Sudut Cekrek, kakak yang cewek pernah foto booth di kami ya?
1: Iya pernah banget. Ini Sudut Cekrek itu di Jalan Sobaopu.
0: Oh, yang di pinggir jalan kan?
1: Benar.
0: Okay. Ada juga Ray Deluna, aku half Indonesian, half Malaysian, tapi Indonesia tetap di hati aku.
1: Wow, benar banget.
0: Pasti kalau di radio Malaysia bilangnya gitu juga.
1: Iya kali ya.
0: Ini juga kita ada tanda-tanda green flag yang banyak orang lupakan.
1: Apa tuh?
0: Ini bagus banget nih. Mau memperbaiki konflik, bukan memenangkan konflik.
1: Nah, kalau ini tuh, kalau tadi saya sebut cowok-cowok, ini nih kayaknya cewek banget sih. Karena cewek tuh jarang mau ngalah. Dia tuh harus menang dalam setiap pertengkaran yang ada.
0: Kita kan memang namanya laki-laki. Memang harus dikasih makan tuh egonya laki-laki.
1: Yes. Sama ini juga sih, saya suka banget kalau laki-laki tuh konsisten dalam hal-hal kecil. Jadi kayak
0: apa tuh hal kecil?
1: Kayak menempati janji, mengabari dimanapun, walaupun kita udah sharing location ya, tapi tetap dikabarin juga.
0: Oh, sharing location. Red flag sekali.
1: Itu bukan red flag.
0: Terus juga ini nih bagus juga nih. Pasangan yang seneng kalau misalnya kita berkembang.
1: Wah, ini bagus banget sih.
0: Biasanya suka masalah nih kalau misalnya cewek itu lebih berkembang daripada cowoknya. Bisa, ih jangan kayak gitu dong, nanti saya gimana gitu kan, biasanya gitu kan.
1: Betul, ini kadang yang gak terima biasa cowok ya.
0: Betul, saya mengakui gitu kalau misalnya ada perempuan yang lebih sukses dari kita. Maksudnya pasti laki-laki, kok dia bisa lebih sukses gitu. Tapi kita harus seneng kalau misalnya pasangan kita lebih sukses dan mau lebih sukses dari yang sekarang.
1: Iya, soalnya kalau pasangan lebih sukses, jadi duitnya makin banyak.
0: Betul.

0: Iswara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada GAC bahagia. Aduh, definisi bahagia tuh kalau tabungannya banyak, emas-emasnya banyak, sama punya investasi yang udah jelas gitu ya, Clay.
0: Nah,
1: tapi gimana sih caranya?
0: Kalau misalnya masih bingung, kalau misalnya sahabat suara lagi cari misalnya mau investasi emas impian, atau pengen mulai investasi tapi masih bingung instrumen investasi apa sih yang tepat buat kita, nah jangan sampai ketinggalan, ada event Pegadaian yang menghadirkan bazar dan literasi emas Pegadaian mulai tanggal 25 sampai 26 Juli 2026. Sekali lagi ya, di Atrium Mall Panakukang Makassar.
1: Nah, di event ini kamu bisa dapatkan berbagai produk emas perhiasan maupun batangan dari Pegadaian. Dengarkan talk show investasi emas, ada juga berbagai lomba, local band performance, game seru, dan banyak promo menarik yang bakalan sayang banget kalau kamu lewatkan.
0: Langsung ajak keluarga, pasangan, dan teman-teman kamu buat ramein bazar dan literasi emas Pegadaian mulai 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang Makassar.
1: Yuk mulai langkahmu menuju masa depan yang lebih berkilau bareng Tring by Pegadaian. Mulai dari Tring.
2: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipade ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Give it to

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: PMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Raisa Baba. Ini kayaknya kalau misalnya udah punya pacar terus atau punya pasangan tapi banyak red flagnya, mending tinggalin aja ya.
0: Ya ngapain juga sama orang yang banyak red flagnya, nyakitin.
1: Nah tapi sebenarnya bukan cuma red flag aja yang kita tahu kan sebenarnya, cuma ada green flag sama red flag.
0: Betul.
1: Yang sering kita tahu. Tapi ternyata ada banyak juga flag-flag yang kita tahu.
0: Apa tuh?
1: Contohnya ada yellow flag, ada beige flag.
0: Tapi kan kalau green flag itu kayak positif ya, dia jujur, komunikatif, saling menghargai, pokoknya yang hijau-hijau yang seger buat kita rasain, yang baik-baik. Tapi kalau red flag udah pasti ya warning bahaya, kayak manipulatif atau posesif.
1: Serem banget sih manipulatif.
0: Ya ini serem banget sih.
1: Dia pikir dia bisa bikin kita yang ngerasa salah gitu ya gak sih?
0: Bener.
1: Pernah gak kejadian kayak gitu?
0: Pernah banget. Bahkan dulu saya pernah kayak si orang ini nih, si manipulatif ini.
1: Masih ingat gak namanya?
0: Aduh gak ingat.
1: Iya.
0: Saya cuma ingat experience-nya aja gitu.
1: Oke.
0: Sampai saya tuh gak bisa foto di samping teman saya yang cowok.
1: Oh,
0: karena
1: iya?
0: Katanya itu tuh gak benar, itu tuh gak bagus. Teman cowok saya katanya punya niat buruk ke saya. Saya tuh termanipulasi dan saya termakan omongan itu.
1: Kalau misalnya pasangannya Nabil chat sama cewek lain boleh?
0: Ya gak boleh dong. Tergantung konteksnya tuh apa. Ya kalau chatnya genit-genit ngapain?
1: Itu mah
0: namanya micro cheating.
1: Micro cheating. Terus ada green flag, ada red flag. Ini ada juga nih yellow flag.
0: Mm-mm.
1: Selain buat orang meninggal ya. Yellow flag ini adalah tanda yang perlu diperhatikan dan dikomunikasikan gitu. Kayak, oh ini antara green dan red nih kayaknya nih.
0: Kayak di lampu jalanan ya, lampu merah, kuning, hijau nih, kuning nih.
1: Hati-hati.
0: Udah mulai hati-hati. Jangan digaspol.
1: Betul.
0: Selain itu ada beige flag juga nih. Karena beige flag itu kayak kebiasaan unik yang netral tapi bukan berlebihan juga sih.
1: Okay.
0: Dan ini tuh gak bikin masalah. Misal kayak orang yang punya kebiasaan ngirim stiker yang sama setiap chat. Ya kebiasaan itu mungkin aneh. Ya kebiasaan Anda mungkin aneh. Tapi juga gak merugikan hubungan.
1: Oh,
0: ada gak kebiasaan anehnya Clay yang gak ngerugiin hubungan? Apa tuh? Ayo diingat-ingat, ayo.
1: Ada cuman gak boleh disebut di radio.
0: Aduh kenapa?

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hei kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Terima kasih sahabat suara, sudah jam 10, artinya kita sudah pamit. Terima kasih yang sudah nemenin kita dari jam 7. Selamat weekend besok dan juga minggu.
0: Selamat weekend, jangan sampai kita ketemu ya nanti hari Sabtu minggu.
1: Terima kasih lagi ya yang sudah nemenin kita. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata.
0: Saya Nabil Putri pamit.
1: Saya Clay Rizky pamitan juga. Bye-bye.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wing

kami Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

pakeras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: rekan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia

0: kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan kita mulai pagi kita seperti biasa dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan hanya di Suara, Suara Warga Indonesia. Abis ini sahabat suara akan ada lagu dari Shilon 7 dan Sederhana, lagu yang cukup sering di request di TikTok ya. Dan aku yakin emang lagu-lagu Shilon 7 tuh menemani di generasi manapun, lagu apapun, makanya masih eksis dan masih sering di request sampai sekarang. Makanya nanti abis ini akan aku puterin buat kamu ya sahabat suara.
1: Tiap hari ku menangis.
0: Akan ada juga lagu dari It Gitaf dengan Berakhir di Aku.
1: Apa yang aku miliki.
0: Lagu ini akan menjadi salah satu soundtrack juga nanti di Home Sweet Loan Musical. Jadi buat kamu yang penasaran mau dengerin lagu ini versi musicalnya, boleh tuh coba dicek. Cek kayaknya udah mulai di-spill tuh ya kapan Home Sweet Loan Musical ada. Karena seru banget sih sahabat suara pasti. But ya, itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. So tetap pantengin terus Suara Warga Indonesia.

0: Tanpa jeda iklan hari ini, sahabat suara. Ini dia Cintailah Aku Sepenuh Hati dari Ari Lasso. Siapa gak? Ada emang ya orang yang gak mau dicintai sepenuh hati. Pasti kan gak ada, sahabat suara. Tapi kalau misalkan kita minta dicintai sepenuh hati, tapi dia juga punya pilihan lain, alias sahabat kita sendiri. Kayak lagu yang ini nih.
1: Jangan.
0: Lagu dari Yura Yunita dan juga Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia. Kayak kemarin aku lagi

agak bingung tuh ya jawabnya. Kalau aku sih nono ya. Ketika melihat mantanku yang mana tiap ada masalah, tiap lagi seneng, aku ceritanya ke sahabat aku, kok habis sama aku, dia sama sahabat aku. Gak mau. Makanya lagu ini tuh menceritakan soal cinta dan rahasia. Dan gak cuma lagu ini, nanti

KTB Simatupang, aku sih masih nyari ya. Ini rasa Kalifornianya dilihat dari sisi mana sih? Buat kamu yang kerja di TB Simatupang juga, kalau misalkan udah nemu, oh ini yang dimaksud Farel Hilal ya. Simatupang rasa California tuh kayak gini, boleh banget deh abis ini langsung WhatsApp aku ya. Tapi sebelum dua lagu tersebut yang akan aku puterin buat kamu, akan ada lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena abis ini kalau kamu mau request lagu boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana dan kenapa. Ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request? Please cerita ya, aku pengen tahu banget nih. Aku tunggu karena aku masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Live Podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Tahar di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya gratis. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown, tenan bazar, coba deh cek aja Instagramnya @momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles and Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, CosRX, Sukin, Jemistry, Wushday, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di era sekarang, kopi bukan cuma sekedar pelengkap, tapi udah jadi gaya hidup. Balai by BTN mempersembahkan Indonesia Coffee Expo 2026. Nikmati pengalaman ngopi paling seru tahun ini. Dan kamu bisa menjelajahi berbagai macam kopi di tenan kopi favorit kamu. Serunya lagi, kamu bisa menyaksikan secara langsung kompetisi kopi terbesar di Indonesia. Acara ini akan dimulai dari

0: tabungan hingga 19 juta rupiah. Dan satu lagi, kalau kamu aktivasi Bale di ICX, kamu akan mendapatkan voucher hingga 50 ribu rupiah. Acara ini gratis. Registrasi diri kamu melalui diandratiket.com. Jadi, jangan lewatkan Indonesia Coffee Expo 2026. Datang dan rasakan pengalaman ngopi terbaik bersama Bale by BTN. Info lengkap, kunjungi btn.id/bale3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Memutarkan musik yang

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengecam keributan yang terjadi usai final Piala Dunia 2006 melawan Argentina dan menegaskan insiden tersebut tidak dapat diterima. De la Fuente mengharapkan kejadian serupa tidak terulang karena mencoreng semangat sportivitas serta merusak citra sepak bola setelah laga puncak berakhir.
0: Suara Fakta.
2: Jepang dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus 40 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut hingga pemerintah mengeluarkan peringatan pada warga di 41 dari 47 prefektur. Kondisi ini memicu ratusan kasus sengatan panas, mendorong warga menghindari aktivitas luar ruangan serta memperkenalkan istilah baru, kokushobi, untuk hari dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Siapa dari kamu sahabat suara yang sekarang gabut dikit main handphone, bosen dikit main handphone, padahal sebenarnya juga gak ada yang ngechat? Ada gak dari kamu yang kayak gitu? Dan ternyata kalau kata penelitian dari University College London, kebiasaan ngecek handphone terus-terusan tanpa ada tujuan yang jelas tuh bisa jadi cerminan dari kondisi mental health kita. Ya, ini kalau mereka ya, mereka itu nyebutnya micro-checking behavior. Dan kebiasaan kayak gitu katanya kita cenderung lebih stres dan capek secara mental sebenarnya. Kayak misalnya nih ya, waktu itu aku, ini aku cerita udah lama banget, waktu itu lagi interview kerja. Gak tau kenapa per 5 menit sekali itu buka handphone. Dan itu ternyata cara otak kita buat cari pelarian dari kecemasan yang lagi kita hadapin gitu. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa sering banget ngecek handphone padahal gak tahu mau buka apa, maybe it's your brain screaming kayak, duh gue butuh break nih. Coba istirahat sebentar aja karena itu bagian dari distraksi kamu.

0: Di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, inilah adalah hari dimana kita tuh kayaknya kalau kerja udah males banget gak sih? Karena kebayangnya besok udah weekend. Dan kadang tuh ya, makin gede gini kalau weekend pengennya di rumah aja gak sih? Walaupun emang kadang tuh kita ngerasa kesepian, cuma ya gimana dong? Mau bersosialisasi juga kadang udah gak ada tenaga, sahabat suara. Ada yang sama juga gak? Kayak gitu ya. Dan ternyata ada studi yang bilang kalau orang yang kesepian itu mereka cenderung lebih ngerasain sakit fisik dibanding ngerasain sedih kayak kosong atau kesepian. Dan sakit fisiknya tuh cenderung sakit punggung atau sakit kepala. Walaupun kalau misalkan kamu ngerasa, eh ini kenapa nih harus ke dokter, pas diperiksa ke medis juga gak ada alasan yang jelas. Jadi pas pikiran kita lagi penuh banget nih sama yang namanya rasa sepi, sebenarnya badan kita tuh akhirnya ngerespon sama sensasi sakit yang beneran gitu, yang real. Jadi intinya jangan nganggap remeh rasa sepi kamu kalau misalkan weekend, walaupun kamu rasanya males banget kemana-mana, cuma sebisa mungkin call temen kek atau telepon orang tua kalau kamu lagi ngerantau. Pokoknya jangan anggap remeh perasaan kesepian ya, karena dampaknya tuh ada banget dibanding lebih dari apa yang kita kira, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kalau kamu masih mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network. Sekalian, di satu jam terakhir nanti aku tuh gak akan siaran sendiri, tapi aku akan ngobrol sama salah satu musisi asal Medan yang baru saja mengeluarkan album judulnya Sarapan Hari Minggu. Kalau kamu penasaran siapa yang akan nongkrong bareng sama aku nanti, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita biar bisa tahu gimana sih kondisi atau suasana di studio gitu. Langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momsweetmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: kadang weekend tuh bingung ya. Pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast. Terus pengen jajan sepuasnya juga. Nah, kalau semuanya bisa ditemuin di satu tempat, kenapa harus pilih salah satu? Mendingan datang aja ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di sana. Yang paling seru, masuknya itu gratis ya sahabat suara. Buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba deh cek Instagram at momsweetmoms. Yuk, ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio, Kuningan. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NJS Gold, didukung oleh RH, Pure Premium Care, Charles & Keith, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Kosar X, Sukin, Jemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, Nusaka, Official Bazar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio, Kuningan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
4: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Waktu yang gak bisa diulang, yaitu waktu bermain sama anak. Jadi jangan sampai waktu itu terlewatkan.

0: usianya. Pertama, Zona Exploration Club khusus baby dan toddler usia 3-5 tahun. Di zona ini, anak-anak bisa bikin pizza sendiri bareng Pizza Hut dan mereka juga bisa ikutan Little Maestro's Paint Party sampai main dan berkreasi selama 45 menit penuh di One Fine Day with Chiao Bimbi. Ada juga Zona Cheerful Creativity Club. Zona ini untuk anak usia 6-12 tahun. Mereka bisa melakukan aktivitas My Lettering Journal dan seru-seruan coloring competition bareng Cardi Feel.
1: Gak cuma itu,
0: bakal ada penampilan spesial lagu anak untuk anak dari Felicia Caroline Siagian bareng Sparkle, tarian budaya dari Little Cultural Dancers bersama Kak Almira, dan penutup

0: 2026. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her.
2: Disponsori oleh NJS Go dan didukung oleh RH, Bank Indonesia, Karya Kreatif Indonesia, Lila Baby, Lila, Pure Pau Pau, Cos RX, Sukin, Gemistry, Wash Day, Speaks to Me, Karasan, JBL, Daria Pro, dan Nusaka.
1: Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: baru saja udah ada kan, udah launching ya,
1: udah,
0: albumnya
1: udah, tanggal 3 Juli kemarin.
0: Sarapan di Hari Minggu.
1: Iya kak.
0: Ini menarik banget, kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu mas?
1: Kenapa namanya Sarapan di Hari Minggu? Karena Sarapan di Hari Minggu itu apa ya, momen yang sangat menenangkan dan menyenangkan untuk aku sama istri aku kak.
0: Kenapa gak hari Sabtu? Weekend
1: karena
0: juga dong.
1: Karena kita masih piket, kayak istriku masih piket di sekolahnya. Jadi kayak emang Sabtu di Hari Minggu itulah yang bisa kayak membangun agak siang, memilih-pilih sarapan, masih bisa memasak pun bisa, mau beli pun aman aja. Kalau di hari-hari biasa kayaknya agak-agak repot gitu. Karena sarapan di mobil, suap-suapan ya kan. Memang
0: lucu.
1: Romantis, cuman
0: sarapan di mobil berarti bisa tuh judulnya.
1: Memang romantis tapi repot ya kan.
0: Iya benar sih.
1: Biasa.
0: Sarapan apa mas? Waktu lagi sarapan apa sampai akhirnya masuk kayak judul albumnya Sarapan di Hari Minggu nih.
1: Kalau kita emang kalau misalnya di weekend tuh di hari Minggu sukanya makan mie ayam memang. Kebetulan dekat rumah ada jual mie ayam yang enak. Jadi kita makan berdua mie ayam itu, ya kita nikmatilah pagi-pagi itu sama-sama.
0: Menceritakan soal apa sih mas lagu-lagu di Sarapan Hari Minggu ini?
1: Cerita lagu-lagu di albumnya. Lagu-lagu ini sebenarnya menceritakan banyak pengalaman-pengalaman hidup Nuh. Tapi dengan lebih emosi yang lebih variatif gitu. Jadi ada yang lebih emosi nyesel, ada emosi yang senang, ada emosi yang semangat, ada emosi yang kayak cinta-cintaan juga gitu.
0: Oke, dan ini berarti menjadi album kedua dari Mas Nuh sendiri.
1: Iya, benar Kak Cia.
0: Apa yang membedakan antara album pertama dan juga album kedua ini?
1: Mungkin yang lebih membedakan secara ini ya, secara emosinya, di album kedua ini lebih variatif. Kalau mungkin di album pertama itu lebih flat mungkin moodnya, kalau di album kedua itu lebih variatif.
0: Sevariatif apa sih mas yang ada di, yang membedakan sampai kayak ini beneran lebih variatif nih di album kedua ini?
1: Ya mungkin dari jenis apa ya, dari ketukan-ketukannya, dari irama-iramanya, itu berbeda dari satu lagu dan satu dan lagu yang lainnya.
0: Oke. Dan di sini juga yang menarik, aku sempat baca press release ya, dan intronya itu tentang niat baik.
1: Iya.
0: Mas Nuh juga bilang segala hal besar harus dimulai dari niat baik.
1: Iya.
0: Dan seluruh lagu-lagu yang Mas Nuh buat itu kan ditulis dari pengalaman personal ya.
1: Iya.
0: Boleh diceritain gak kenapa memilih niat baik itu sebagai intro di album ini?
1: Karena sebenarnya kan bergerak dari selepas teruntuknya itu viral, ada perasaan kayak gimana ya, untuk apakah memang harus membuat sesuatu yang seperti teruntuk Nia juga ya, biar lebih viral lagi atau gimana-gimana. Tapi setelah semakin kemari kayaknya pengen ikhlas aja. Jadi pengen yang penting niatnya baiklah, berkarya aja sebaik mungkin gitu sih. Jadi makanya niat baik dijadikan intro di album ini.
0: Dan bukan cuma niat baik yang kayak sedih banget ya, judul intronya tuh niat baik. Emang semuanya tuh butuh niat baik kan. Kalau kita gak cuma membuat karya aja, pekerjaan apapun, sahabat suara yang lagi kamu lakuin sekarang, selama ada niat baiknya mah jalannya mah akan ada aja.
1: Iya betul.
0: Dan ini terbilang cukup variatif, aku setuju. Karena bahkan ada lagu yang judul itu Bahkan Jika.
1: Iya Bahkan Jika.
0: Dan ada kalimat nyesel gak sih nikah sama aku.
1: Iya benar.
0: Itu beneran ada cerita.
1: Bener, jadi kan lagu ini terinspirasi karena aku sama istriku kan sebenarnya gak pacaran ya kak. Jadi cuman ketemu bentar langsung kuajak nikah. Jadi ada mungkin momen-momen kita sebelum tidur tuh ngobrol kayak, nyesel gak sih nikah sama aku gitu. Atau aku nyesel gak sih, atau kayak aku nyesel gak sih nikah sama dia kayak gitu. Karena mungkin apa yang dilihat sebelum menikah mungkin gak sebaik yang setelah menikah gitu. Ternyata setelah kami membahas bersama, kami gak menyesal menikah satu sama lain gitu. Justru kayak bahkan kalau aku mati terus hidup lagi pun kayaknya aku bakal milih dia jadi pasangan aku.
0: Oke. Dan emang iya sih, kan orang banyak yang kalau apa sih bedanya pas lo masih pacaran sama pas lo udah nikah, kan emang perbedaannya ada aja. Mau pacaran udah selama apapun, kalau udah nikah kan pasti ada aja.
1: Dan apalagi gak pacarannya.
0: Betul, itu betul. Dan apa yang disampaikan di lagu Bahkan Jika itu mas Nuh?
1: Yang ingin disampaikan itu adalah rasa sayangku sama si Mia ini sih. Kalau aku tuh memang gak nyesel nikahin dia. Walaupun kadang-kadang dia ngerasa kayak mungkin dia ngambil kebebasan aku

0: mungkin ya, dengan kebebasan aku. Karena sebelum menikah kan aku lumayan agak bebas. Setelah menikah mungkin punya rutinitas-rutinitas tertentu yang membuat aku lebih gak bebas lah. Tapi ternyata aku gak menyesal sama sekali. Aku senang menjalankan kehidupan seperti itu. Dan mungkin aku melihat Mia pun seperti itu gitu. Mia pun gak menyesal menikah sama aku.
1: Lucu banget. Semua kami ya dirayakan ya. Banyak banget lagu tentang kami ya nih berarti ya Mas. Iya,
0: hampir rata-rata lah kayaknya.
1: Iya. Maka bahkan di ini ada berapa track berarti di album Sarapan di Hari Minggu ini?
0: Ada 9 track.
1: Semuanya untuk kami ya?
0: Ada satu yang untuk orang tua sih.
1: Oke. Itu lagu yang judulnya
0: Cinta Tanpa Tapi.
1: Oke, itu maksud dari lagunya apa tuh Mas Noh?
0: Lagu Cinta Tanpa Tapi itu bercerita tentang rasa apa ya? Rasa marah, rasa sesal karena gak bisa ngebahagiain orang tua waktu masih ada mungkin. Karena mungkin waktu orang tua masih ada aku merasa belum semapan lah, belum mapan untuk bisa membahagiain gitu. Dan aku merasa kurang puas aja, kurang optimal untuk berbakti sama orang tua. Jadi kayak nyesel lah gitu.
1: Mas, berarti ini tentang kehilangan ya.
0: Tentang kehilangan lah.
1: Tapi setelah lagu ini rilis, ada gak perubahan cara dari Mas Noh ini memaknai kehilangan itu sendiri?
0: Memaknai kehilangan sekarang udah lebih apa sih? Semua itu kan sudah ditakdirkan ya, sudah ditakdirkan. Jadi kayak lebih ikhlas aja, karena pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Ya ternyata memang nyata kehilangan-kehilangan itu ada yang menggantikan. Jadi ada fase hidup yang kehilangan, setelah itu ketemu orang lagi, jadi balik lagi fase hidup yang naik lagi gitu.
1: Oke. Tapi aku penasaran sih, banyak musisi juga yang menulis lagu-lagunya sendiri. Itu mereka cerita di lagunya, karena mungkin beberapa dari mereka tuh susah gitu kalau kurang bisa cerita ke orang lain. Nah Mas Nui tipe yang mana nih?
0: Sama sih, karena sebenarnya aku memang susah cerita sama orang lain kak.
1: Oke.
0: Dari awalnya aku ngeblok nulis-nulis di blog. Pada akhirnya karena pengen seperti orang pada umumnya lah, anak-anak zaman itu kan ngeband-ngeband, mulai-mulai nulis lagu. Jadi kayak memang menceritakannya harusnya mengekspresikan apa yang aku rasakan tuh kayaknya dari lagu enak juga nih gitu. Mulailah nulis-nulis lagu di tahun 2013.
1: Oke, dan album pertama itu di tahun?
0: Album pertama itu di tahun 2023.
1: 23, 10 tahun tuh proses ngebanking lagu ya, segala macem. Akhirnya berarti emang full semuanya tuh Mas Noh yang tulis sendiri kan lagu-lagunya?
0: Ada beberapa kolaborator lah.
1: Oke. Dan sahabat suara abis ini kita akan masih ngobrol barengan sama Noh soal Sarapan di Hari Minggu. Dan sahabat suara, kalau kamu mau punya cerita juga soal Sarapan di Hari Minggu kamu, atau mau tanya-tanya ke Mas Noh, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, dan juga barengan sama Nuh.
1: Ya.
0: Hello, dan kita masih akan seputar ngobrolin sarapan di hari Minggu.
1: Ya, siap.
0: Tadi sempat dibilang juga kalau misalkan semua karya yang Mas Nuh tulis itu berdasarkan pengalaman pribadi, personal life, yeah, gitu ya. Tapi seberapa nyaman sih sebenarnya Mas Nuh nih, ini kan ibaratnya ngebuka ruang privat ya ke publik, yeah, karena semua cerita diceritain lagi ke orang lain. Seberapa nyaman Mas Nuh?
1: Ya nyaman aja sih, karena kan memang tujuannya pengen mengekspresikan apa yang dirasain. Tapi memang sebenarnya kan nggak semua lagu itu dijelaskan secara eksplisit, jadi biar aja orang-orang yang dengar tuh menginterpretasi sendirilah tentang lagu-lagu yang ada di album itu.
0: Oke, ada nggak lagu yang udah jadi ini terus pas didengerin lagi sama Mas Nuh kayak terlalu personal deh, nggak jadi gue rilis deh?
1: Gak
0: ada nggak yang kayak gitu?
1: Nggak ada kayak gitu.
0: Tapi kalau lagi cerita berarti emang nulis, atau sekarang karena ada lagu ya udah nulis lagu, tapi ada yang tulisan-tulisan yang gak pengen dijadiin lagu tapi jadiin kayak blog yang kemarin, yang tadi Mas Nuh juga.
1: Oh sekarang lebih nulis lagu sih Kak. Jadi biasanya kalau lagi gitar-gitaran sama kawan gitu langsung kayak udah ada liriknya aja, dinyanyiin langsung gitu sama lirik-liriknya.
0: Oh oke.
1: Jadi tapi, kayak emang langsung dijadikan lagu aja.
0: Tapi cerita apa sih yang menurut Mas Nuh ini kayaknya menarik deh buat gue tulis jadi lagu sampai akhirnya diceritain ke semua orang?
1: Apa ya, kayaknya rasa itulah, rasa bersyukur ketika punya pasangan aja sih. Karena kan kayaknya banyak sekarang orang yang kayak punya pasangan tuh kurang rasa bersyukur gak sih?
0: Benar, makanya banyak lagu yang patah hati,
1: iya,
0: gitu.
1: Padahal ketika kita punya pasangan tuh bukan cuma kita yang berkorban untuk dia, tapi dia juga banyak yang berkorban untuk diri kita sebenarnya.
0: Oke.
1: Iya gak sih?
0: Iya benar. Apalagi kalau udah nikah ya.
1: Iya.
0: Makanya deep banget obrolan itu sebelum tidur. Sampai akhirnya ada tuh lagu.
1: Malah udah mau tidur ya kan?
0: Iya benar, mikir padahal. Betul. Kok jadinya mikir loh kita ini loh. Dan aku penasaran, ada nggak momen sejauh mana itu Mas Nuh tetap mempertahankan identitas Medan dan juga budaya Melayu di musiknya Mas Nuh sendiri, bukan cuma di album ini ya, yeah, bahkan di seluruh karyanya.
1: Kalau untuk untuk menjaga identitas sebagai orang Medan mungkin dari secara bahasa ya. Bahasanya mungkin karena mungkin aku juga nulisnya sejujur mungkin ya, pakai bahasa sehari-hari yang kita gunakan di Medan.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kayak bahkan di lagu yang sama Bass Boy featuring Bass Boy itu beberapa diksi itu pakai diksi-diksi Medan, terus pakai wilayah-wilayah di kota Medan gitu.
0: Diksi Medan tuh apa aja tuh Mas yang maksud pakai?
1: Oh. Ada adekku. Adikku, baru membahasakan cewek yang pengen dia pengen didekatin itu. Kayak gitu sih Kak. Terus kalau untuk yang unsur Melayu-Melayunya, kita memang pengen pakai dari instrumen-instrumennya sih.
0: Oh, maksudnya pakai instrumen apa aja? Di
1: ada akordeon, ada sound akordeon gitu.
0: Oh.
1: Sama okay. dari apa ya? Penarikan nadanya mungkin ya Bang Yu ya? Gendang-gendang Melayunya.
0: Oh, gendang Melayu ada. Ya. Seru banget. Tapi kenapa Mas Nuh tetap mempertahankan kayak sisi selain emang kejujuran tadi ya? Kenapa mau tetap ada sisi Melayunya, mempertahankan pakai diksi-diksi Medannya?
1: Karena mungkin memang suka aja Kak. Jadi salah satu salah satu musisi yang suka aku dengar tuh kayak P. Ramli dari Malaysia kan.
0: Okay.
1: Udah Melayu kali, kurang Melayu apa itu ya kan. Terus yang aku dengar selama ini juga memang lagu-lagu yang simpel-simpel aja gitu. Dari orang-orang tua ngasih dengar lagu-lagu dari zaman dulu gitu.
0: Ih menarik banget. Ada enggak inspirasi orang tua dulu ngedengerin Mas Nuh pakai musik-musik apa?
1: Dulu kayak Dian Pramana Putra, kayak Utali Kumahua, Ermi Kulit.
0: Oh, okay. Gitu-gitu sih Kak. Kebawa enggak musik-musik itu ke cara Mas Nuh sekarang buat musik?
1: Kebawa.
0: Yang mana yang paling kebawa?
1: Dian Pramana Putra kebawa banget.
0: Oh, okay.
1: Kebawa banget Medum.
0: Kebawa banget.
1: Kebawa banget. Kayak jadi kayak salah ngomong aku nih.
0: Enggak apa-apa, keluarin sisi Medannya di sini waktu kita enggak apa-apa banget.
1: Kebawa kali lah Kak. Saya kayak Dian Pramana Putra dari segi-segi penulisan liriknya, kayak Bing Slamet juga lebih deskriptif kan untuk nulis liriknya gitu-gitu.
0: Oke, dan tadi sempat disebutin juga kalau misalkan di album ini Mas Nuh kolaborasi sama banyak banget.
1: Iya.
0: Salah satunya ada Bass Boy
1: tadi
0: ya. Seru gak sih proses kolaborasi? Karena banyak banget kan yang ikut berkolaborasi di album ini.
1: Kalau aslinya seru kali kak, beneran seru kali. Karena kita kadang-kadang gak, ternyata bisa ya diisi seperti ini ya, kayak instrumen-instrumen ini ternyata bisa dibuat kayak gini. Mungkin yang jadi agak PR-nya itu karena jadi waktu agak makan lama.
0: Malah
1: itu deadline-nya apa kak? Schedule-nya sebenarnya kan kita pengennya di bulan 5 tuh kelar semua.
0: Cuma
1: jadi ngaret dikit lah. Jadi di bulan 6 kita sebulan baru ngaretnya.
0: Emang proses kreatifnya seperti apa? Mungkin seru banget sampai banyak ide, akhirnya pilih satu yang okay deh kita pakai ininya tuh susah. Proses kreatifnya tuh seperti apa?
1: Ya pertama nyocokin jadwal ya kak, nyocokin jadwal sama lain pemain-pemainnya, player-playernya. Terus ketika jumpa nih ada masukan-masukan, ini kayaknya dibuat kayak gini lebih bagus. Jadi kadang-kadang gak cukup satu kali pertemuan gitu. Jadi kayak misalnya satu kali pertemuan ini udah selesai kan, tiba-tiba sampai di rumah kayaknya dibuat kayak gini lebih enak lagi, datang lagi besok, gitu-gitu sih kak. Sedangkan kan jadwalnya beda-beda orang. Betul. Beda-beda jadwal kan.
0: Betul gitu. Paling lama buat satu lagu di album ini makan waktu berapa lama mas?
1: Itu lagu yang kayaknya nangis sama si Bass Boy.
0: Bass Boy.
1: Itu kayaknya sebulan.
0: Sebulan
1: ya? Iya bang ya? Kurang lebih ya?
2: Hampir 2 bulan.
1: Jadi bahkan waktu pengerjaan lagu yang ini kita bisa ngerjain lagu yang lain.
0: Kenapa? Karena jadwalnya Bass Boy padet banget kah? Atau karena apa yang bikin jadi sebulan?
1: Apa kemarin kendalanya? Mungkin karena ketika aku kirim materi ini ke Bass Boy ini, jadi agak ada waktu ininya untuk responnya. Terus dibilang cocok, Bass Boy ngirim materi. Setelah itu jadi agak lama lah di situ-situnya. Karena kan kita harus kirim-kiriman file.
0: Betul. Udah ketemu belum akhirnya sama Bass Boy?
1: Selama di sini belum sih.
0: Selama di sini belum. Berarti belum. Sebelumnya udah pernah ketemu
1: udah
0: dong
1: pernah
0: tapi.
1: Udah pernah ketemu.
0: Kenapa maksudnya pilih Bass Boy untuk diajak kolaborasi di album ini?
1: Karena menurutku ya kak, Bass Boy itu nge-rapnya kayak nyanyi. Indah dia rapnya. Jadi cocok ini. Terus pun penggunaan-penggunaan bahasanya aku suka. Jadi emang dia orangnya ini yang cocok jadi sama aku ini.
0: Proses approach Bass Boy-nya itu lama gak?
1: Awalnya kan tahun lalu sebenarnya kak. Tahun lalu itu waktu kita promo kemari, DM-DM sama Bass Boy. Memang udah ada janjian lah. Kayaknya main ke apartemenku lah. Mantau jadi suruh demo. Rupanya waktu itu karena ada satu kendala lah, Mas Boy sakit kok gak salah, atau kecapean gitu, kita gak jadi. Nah di akhir tahun lalu lah kita mulai lagi approach. Ternyata dapat materi, kita kirim-kiriman dah.
0: Jadilah
1: barang
0: lagu
1: itu.
0: Barang itu jadi ya mas ya. Oke, dan bukan cuma Bass Boy tapi di project ini juga bekerja sama barengan sama BioSW. Ini hampir di semua lagu ya.
1: Iya, dia produserku kak.
0: Produser Mas No.
1: Ini orangnya.
0: Oh ini masnya, kenapa bekerja sama BioSW, mas BioSW?
1: Jadi karena apa ya kak, Bio inilah orang yang apa ya, bisa mentranslate apa yang aku pengen
0: cuma
1: dengan jelas.
0: Cuma mas Bio
1: ya.
0: Aja.
1: Karena beberapa kan sebelum ini kan pernah juga rekaman kan dari dulu, dari tahun 2013 itu pernah rekaman juga, kayaknya selalu dapat hasilnya tuh kayak kurang puas gitu. Tapi ketika aku ngasih materi ke Bio nih kan, ngobrol dikit. Adalah selang sebulan lah mungkin, sebulan vakum, ternyata hasilnya bagus.
0: Oke, baru kerja sama Mas Bio tuh di album ini aja atau di album pertama juga kerja sama?
1: Dari
0: album pertama. Apakah karena Mas Bio membentuk ada popnya, ada jazz Melayu, apa emang Mas Noya juga gue pengennya kayak gini nih?
1: Mungkin Bio itu lebih bijaksana kalau menurut aku ya kak, dari segi produksian. Jadi kadang-kadang apa yang ku pengen diturutin, tapi kalau menurut dia kayaknya gak usah buat kayak gini, dibatasinya ide-ideku gitu.
0: Pinter
1: lah.
0: Pinter ya, Mas Bio pinter loh katanya loh.
1: Tapi pindah dia ke Jakarta.
0: Ya kok gitu. Jadi meninggalkan Mas Nu di Medan. Iya. Jadi kalau produksian waktunya lebih lama tuh Mas.
1: Lebih lama lah nih, satu album mungkin setahun.
0: Iya loh.
1: Kirim-kiriman terus.
0: Parah ya, dan Sobat Suara abis ini kita pasti akan ngobrol sama Mas Nuh terkait album Sarapan di Hari Minggu. Jadi kalau mau ikutan nanya-nanya boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih nongkrong bareng juga bareng sama Nuh. Dan baru saja mengeluarkan album Sarapan di Hari Minggu.
1: Iya benar.
0: Oke, gak apa-apa mas, batuk dulu. Oke, ini karena judul albumnya itu Sarapan di Hari Minggu, artwork albumnya itu tadi yang udah sempat disebutin sama Wasu juga, mie ayam
1: dan nasi goreng.
0: Dan nasi goreng pakai apa namanya itu, cat air ya?
1: Iya.
0: Itu kenapa tuh mas? Oke, gak apa-apa.
1: Sebenarnya untuk membuat artwork kita gak ada request khusus. Jadi ada salah satu ilustrator yang aku suka, teman-teman juga. Jadi memang waktu itu namanya Firda.
0: Oke.
1: Firda, aku pengen buat artwork lah. Untuk apa mas? Untuk album laguku. Kayak mana konsepnya? Gak ada briefing khusus. Tapi lagunya ini, buat aja sesuai ilus apa interpretasimu. Itu aja sih kak.
0: Oke. Ini udah aman mas?
1: Aman, aman.
0: Aman. Ada minum gak mungkin?
1: Udah aman, aman.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya keluarnya tuh mie ayam?
1: Karena itu ada bagian dari lirik kak.
0: Oh.
1: Karena liriknya kan mie ayam nasi goreng pilihlah sesukamu.
0: Oke. Okay. Tapi ini karena lucu banget artworknya itu makanan. Emang sarapan favoritnya selain mie ayam sama nasi goreng ini? Ini sekalian kita ngomong-ngomong, mumpung Mas Nu ini orang Medan ya, jadi aku penasaran sarapan di Medan tuh yang enak apa mas?
1: Nasi gurih Medan, udah pernah rasa kakak?
0: Nasi gurih, itu kayak gimana
1: nasi
0: tuh?
1: Nasi gurih itu apa ya?
2: Nasi uduk.
1: Nasi uduk, nasi uduk.
0: Oh nasi uduk. Uduk.
1: Di Medan namanya nasi gurih.
0: Oh nasi gurih.
1: Nasi lemak gitu lah.
0: Nasi lemak.
1: Baru mie balap.
0: Mie balap tuh kayak gimana tuh?
1: Mie balap tuh bihun, oh, bitiau gitu kan. Jadi dibuat cepet gitu. Jadi untuk pagi-pagi jadi kayak namanya mie balap.
0: Berat ya sarapan orang Medan ya. Mie balap.
1: Lontong Medan.
0: Lontong Medan, bener. Tapi emang Mas Nu sama Kamia sukanya mie ayam dan nasi goreng.
1: Ya, karena dekat rumah juga.
0: Dekat rumah.
1: Enak.
0: Pagi-pagi ada yang jual nasi goreng.
1: Kalau nasi goreng itu untuk
0: buatan
1: yang
0: masaknya
1: gitu.
0: Oh.
1: Aku suka nasi goreng buatan Mia.
0: Oh oke, okay. Ih kami open PO kali mas.
1: Yes, boleh. Sampai ke Jakarta tadi.
0: Sampai ke Jakarta.
1: Basi.
0: Oke, tapi puas gak pas artwork yang keluar tuh ke makanan?
1: Puas, puas sekali. Jadi Fir, ini enak kali deh, enak kali. Ini bagus sekali loh Fir. Walaupun gak di briefing, hasilnya sesuai dengan apa yang kuharapkan gitu.
0: Oke. Dan dari, ini berarti di album ini ada 9 lagu. Di 9 lagu ini lagu mana yang paling merepresentasikan perjalanan Kak Nuh sendiri?
1: Yang mana ya? Merepresentasikan perjalanan hidup. Mungkin lagu Teruntuk Mia sih.
0: Teruntuk Mia.
1: Iya.
0: Oh kan masuk juga di, iya, album, masuk di album ini ya. Oke, karena Teruntuk Mia udah pasti. Satu lagu lagi. Satu lagu lagi.
1: Satu lagu lagi, Cinta Tapa Tapi.
0: Oh cinta, itu yang buat orang tua ya?
1: Iya, untuk orang tua.
0: Oh oke, okay.
1: Karena jadi titik balik kehidupanku juga.
0: Dan pernah gak sih Mas Nu itu membuat lagu berdasarkan curhatan orang lain, bukan dari pengalaman Mas Nu?
1: Pernah, tapi itu di album pertama.
0: Oh di album pertama, itu ceritanya tentang apa tuh mas?
1: Jadi dia tuh nyesel gak sempat kenalan sama orang di tempat kopi gitu. Ada cewek duduk sendiri lagi muram. Dia mau kenalan tapi nggak berani. Akhirnya ada orang lain yang ngajak kenalan duluan gitu.
0: Bukan mas ini kan?
1: Bukan.
0: Kalau Mas Bio ya. Ini bukan cerita Mas Bio ya.
1: Bukan,
0: bukan dari cerita timnya Mas Nuh nih yang ada di studio.
1: Bukan. Oh. Jadi aku tuh yang ngajak cewek itu kenalan jadinya aku gitu.
0: Ternyata itu kami ya, cewek itu ternyata kami ya. Oke. Dan biasanya apa sih kalau misalkan Mas Nuh nih ada enggak kebiasaan unik yang sering dilakuin sama Mas Nuh sebelum manggung atau sebelum rekaman?
1: Ngerokok sih kak.
0: Ngerokok. Selalu
1: ngerokok
0: tuh.
1: Iya.
0: Selalu ngerokok.
1: Wajib ngerokok.
0: Makan mie ayam gitu bu? Enggak.
1: Enggak makan mie ayam.
0: Enggak makan.
1: Justru malah kalau manggung tuh nggak berani makan. Misalnya manggung
0: kenapa?
1: Sore ini, aku bisa nggak makan dari pagi.
0: Hah?
1: Takut muntah.
0: Kan udah lama.
1: Iya,
0: kan manggungnya masih sore mas.
1: Segugup itu takut muntah kak.
0: Oh Berarti makannya selalu habis manggung.
1: Selalu habis manggung.
0: Kalau manggungnya malam.
1: Kadang mau gitu juga, malam baru makan.
0: Wow. Oke, itu unik itu.
1: Aku gugupan, Kak.
0: Oke.
1: Ini kan aku gugup loh nih, Kak, sebenarnya.
0: Ini tapi udah makan dong, Mas.
1: Udah.
0: Oh, udah.
1: Jujur udah.
0: Oke. Karena enggak nyanyi mungkin ya. Oke. Dan ini jawab jujur. Kalau bisa disuruh menghapus satu lagu yang pernah Mas Nuh rilis, ada enggak yang kepikiran?
1: Di album kedua.
0: Bebas deh, album mana aja.
1: Yang mau dihapus ya?
0: Enggak
1: ada lagi.
0: Kalau di album kedua ada?
1: Enggak ada juga.
0: Berarti emang semuanya enggak ada yang mau dihapus.
1: Jadi aku nganggap semua lagu itu kayak anak sih, Kak, kayak plus minus pasti ada kan, namanya anak kan. Jadi tapi aku tetap pengen mereka berkembang dengan sendirinya lah, menemukan jalurnya masing-masing aja.
0: Oke, ini terakhir. Jawab jujur lagi ya.
1: Iya.
0: Kalau suatu hari nanti Mas Nuh enggak jadi musisi, kira-kira profesi apa tuh yang mungkin dijalanin?
1: Jadi PNS lah, Kak. Pekerjaan aslinya emang PNS semua, cuman
0: oh gitu ya? Jadi balik lagi. Ini timnya pada ketawa semua. Fix jadi produser musik misalkan.
1: Enggak bisa, enggak pandai. Yang udah fix orang kantoran aja udah. 9 to 5.
0: Jadi kalau enggak jadi penyanyi jadi PNS.
1: Jadi PNS.
0: Sekarang masih enggak jadi PNS?
1: Masih, Kak.
0: Oh, masih. Pantesan jangan di PNS.
1: Makanya dikebutkan seminggu ya kan, Kak.
0: Oh, ini cutinya seminggu.
1: Cutinya seminggu.
0: Oke. Senin balik lagi kerja.
1: Senin balik lagi kerja. Menjadi pegawai.
0: Tapi bagi waktunya masih bisa, Mas.
1: Ya, tipes-tipes sedikit lah, Kak.
0: Kalau nulis lagu atau rekaman biasanya malam berarti?
1: Malam. Jadi emang kayak kemarin waktu produksinya tuh emang agak keteter kan. Jadi kayak pagi tuh harus nganter istri dulu baru kerja, okay. Baru pulang jemput istri, makan dulu baru pulang ke rumah, baru pergi lagi workshop. Tuh pulang dini hari, baru besok paginya bangun lagi jam 4:30, begitu terus.
0: Padet ya jadwalnya Mas Nuh ya. Tapi kan kalau disuruh pilih, kalau boleh dua-duanya mah jalan bareng, iya. Dong. Gak cuma salah satu aja.
1: Bener.
0: Tapi kalau gak jadi musisi, jadi PNS.
1: Iya.
0: Oke, sahabat suara abis ini. Iya, kenapa? Cocok dong jadi PNS, Mas Nuh. Ada angkat jempol, sahabat suara. Abis ini kita akan cari tahu Mas Nuh ini manggungnya di mana terdekat. Tapi kalau abis ini ya sahabat suara, kalau mau tanya-tanya juga boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Mas Nur. Yeah. Oke. Ini terakhir ya, sebelum kita closing, aku pengen ngebahas soal ini urutan lagu album ini kan kayak udah ada bab-bab dalam buku lah ya. Apa pesan besar yang mau disampaikan lewat urutan dari niat baik sampai ke seandainya kita?
1: Pesan yang pengen
0: seadanya kita.
1: Pesan yang pengen disampaikan bahwa dalam setiap hidup kehidupan manusia itu pasti ada jatuh bangun. Mm-hmm. Jadi pada akhirnya kita harus menerima keadaan kita sebagaimana adanya.
0: Oke. Dan kenapa seadanya kita tuh dipilih jadi lagu penutup, Mas?
1: Awalnya yang pengen jadi outro itu adalah instrumental. Cuman waktu itu pas lagi mati listrik, kita main gitaran di teras, dapat lirik yang agak lumayan oke. Jadi pesan yang pengen disampaikan di lagu ini adalah pamitan. Jadi kayak izinkan ku pulang, liriknya yang izinkan ku pulang ke pelukanmu gitu. Jadi tempat ternyaman, dan kita harus kembali ke tempat di mana kita bisa menjadi siapa diri kita sebenarnya.
0: Oke, pulang ke pelukan kami ya lagi dong ya pastinya ya.
1: Iya dong.
0: Dan Mas Nu juga bilang berharap album ini tuh menenangkan dan menyenangkan.
1: Iya.
0: Nah, buat sahabat Suara semua nih, menurut Mas Nu sendiri lagu mana sih yang berhasil mewakili rasa itu sih, menenangkan dan menyenangkan itu?
1: Sarapan di hari Minggu.
0: Semuanya.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa, Mas?
1: Karena ya tadi kayak, karena memang itu memang momen-momen yang sangat menyenangkan dan menyenangkan bagi kami. Jadi lagu itu pun dituliskan dengan rasa senang.
0: Rasa senang dan tenang juga. Iya. Sarapan di hari Minggu nggak diburu-buruin apapun, nggak diburu-buru waktu gitu ya. Dan Mas Nu berharap apa yang Mas Nu rasakan nyampe lah ya perasaannya ke orang yang mendengarkan album Sarapan di hari Minggu. Oke. Dan buat yang belum sempat mendengarkan, ini dari 9 lagu yang ada, kita tanya lagi, lagu mana yang paling Mas Nu rekomendasiin? Jadi kalau dari asal, lagu pertama yang harus didengerin dari album itu.
1: Lagu pertama ya.
0: Jangan Teruntuk Mia, itu semua orang udah dengerin, Mas.
1: Yang harus didengar di album itu ya, lagu pertama ya. Sarapan di hari Minggu sih, Kak. Harus berurut dari nomor satunya sih.
0: Berarti urut tuh ya, harus dari apa tadi lagu pertama niat berarti baik. Niat baik sampai ke nanti seadanya kita. Ada enggak dalam waktu dekat ini music video atau manggung-manggung dari Mas Nu sendiri?
1: Mungkin kalau manggung di tanggal 29 tapi di Medan.
0: Oh, di Medan.
1: Ya. Kalau untuk musik video kayaknya belum ada rencana, Kak.
0: Belum ada rencana
1: buat musik video.
0: Tapi kalau mau lihat update dari Mas Nu itu bisa dicek di social media. Apa mungkin?
1: Boleh dicek di Instagram _ Nu. Boleh di situ. Boleh di mana lagi ya? Di TikTok boleh juga.
0: TikToknya apa namanya?
1: Titik-titik coba-coba.
0: Nu titik-titik coba-coba.
1: Iya.
0: Kenapa namanya Nu titik-titik coba-coba? Masih coba-coba main TikTok ya?
1: Gak pandai, kayak memang bapak yang gak pandai media sosial sebenarnya.
0: Oke. Kalau Instagram _ Nu, kalau di TikTok
1: Nu titik coba-coba.
0: Oke. Terakhir Mas, boleh dong nyanyiin sedikit lagu apapun deh, lagu yang ada di Sarapan di Hari Minggu.
1: Kayaknya lagu Sarapan di Hari Minggu aja ya.
0: Boleh.
1: Terbangunku di pagi hari Minggu.

0: tak apa, tidak mau mandi tak apa, tapi jangan lupa sikat gigi dulu. Okay. Mungkin lebih lengkapnya boleh dengerin langsung di album.
1: Oke, okay. Terima kasih Mas Nu sudah main-main ke Isuara ya.
0: Aku makasih kali Kak, boleh main kemari.
1: Balik lagi ya.
0: Pastilah.
1: Bawa durian Medan.
0: Siap. Doain aja promosi.
1: Oke, siap dong. Terima kasih juga sahabat Suara yang sudah mendengarkan aku dan Mas Nu. Jangan lupa mendengarkan seluruh 9 lagu dari album Sarapan di Hari Minggu. Terima kasih, dan ini dia Nu dan juga Bass Boy yang berjudul Yang.

0: sini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall.

0: di belakang duduknya nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
1: Ada
2: suster waktu itu hari pertama ya.
0: Hari pertama kerja kayak, udah gue
2: maki-maki jalan aja gitu berdua.
0: Emang pendiam banget.
2: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
0: kita. Lama suster ya itu kan? Lama.
2: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky, bling one eye. Kelilipan. Banget sih. Ayo. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Gue gak tahu banget lagi itu.
0: Okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
0: udah
2: bukan.
0: Ada sih.
2: Udah ada. Salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ee.
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
0: Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan
0: diem aja.
1: Ayo, 5.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, 5.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak
5: mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

sumpah saya melihat dua warna langit dalam satu waktu. Apakah kamu juga sedang menatap langit yang sama, sahabat suara? Mungkin kita lagi jodoh banget sore hari ini. Ya kalau jodoh kita dengerin dong nih, temenin dong. Sampai jam 7 malam nanti ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Yang kembali seorang diri, Dandi kemana ya? Dandi sedang menatap indahnya lautan ya. Bye-bye dan Dandi ya, sepertinya akan ada badai di kota Makassar. Kalau saya lihat-lihat angin, awan, semuanya dan sahabat suara, hati-hati. Stay safe.

0: Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting... Oh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Sinar FM Suara Makassar nemenin kamu di setiap aktivitas.

Para warga Indonesia, kita kembali lagi masih di Suara Santai. Masih bersama Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Di tengah cuaca yang sepertinya agak bikin dumglets alias dumba-dumba gletters ya. Yang paling sering kita cari ketika cuaca tiba-tiba berubah seperti ini, sahabat suara, yakin dan percaya. Payung apakah ada di kendaraannya? Atau kalau yang naik roda dua, jas hujan apakah sudah sedia? Kan katanya sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum hujan. Tapi ini tiba-tiba begini juga tidak ada yang bisa menerka apakah memang akan turun hujan atau enggak, sahabat suara. Tapi memang ada beberapa tipikal barang-barang yang sering hilang terus kita tidak cari, tiba-tiba dia muncul sendiri. Saya pribadi ya, yang paling sering adalah satu kacamata. Kacamata saya itu sering kayak, mana ya dia, mana di mana. Kayak tiba-tiba ketemu dia sendiri, entah itu di bawah kolong jok mobil atau kadang juga ada di, kan saya sering banget gonta-ganti tas, tiba-tiba ada di tas saya yang pernah saya pakai. Nah, kalau sahabat suara, barang apa yang dulu sempat hilang lama banget tapi akhirnya ketemu lagi? Boleh kasih tahu di WhatsApp kita di 081808960960 atau DM Instagram kita juga boleh di @iswara.mks. Tapi sambil kamu lagi nyarinya, DM Instagram kita juga boleh di @iswara.mks. Tapi sambil kamu lagi nyari-nyari nih,

band performance, game seru, dan banyak banget promo menarik yang sayang banget kalau misalnya kamu lewatin. Jadi langsung aja ajak keluarga, pasangan, teman-teman kamu buat ramein bazar dan literasi emas Pegadaian. Ini mulai sekali lagi di tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang Makassar. Jadi yuk mulai langkahmu menuju masa depan yang lebih berkilau bareng Tring by Pegadaian, mulai dari Tring.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Budayeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Give it to me.

0: Kita balik lagi sahabat suara, masih di Suara Santai. Dan masih nanyain sama sahabat suara, barang apa sih yang dulu sempat hilang lama banget tapi akhirnya ketemu lagi. Di hadapan saya ada seorang produser yang sebentar lagi akan cabut dari kantor ini. Ada Faye, silahkan ambil mic pelunas utangmu, ngomong kau sekarang juga.
1: Iya kak.
0: Ya, gimana perasaannya setelah akhirnya bekerja sekian lama di Suara, berapa bulan?
1: 7 bulan,
0: dari Januari berarti ya, atau dari Desember?
1: Januari.
0: Ini kan kayak akhirnya kok memutuskan untuk pergi dari sini, Bay, setelah nemenin kita live, nemenin kita siaran, nemenin saya sama Dandi. Saya mewakili Dandi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kau sudah menemani kita selama 7 bulan.
1: Wow.
0: Perasaanmu bagaimana sekarang?
1: Tenang, lumayan. Dan seru banget sih selama 7 bulan ini.
0: Habis ini kalau gak salah, V akan melamar sebagai announcer sahabat suara menggantikan Dandi. Karena katanya biar dia cepat pulang. Tapi ngomong-ngomong, ini kan kita nanyain
1: ya,
0: kayak barang apa yang dulu sempat hilang tapi akhirnya ketemu lagi.
1: Ada.
0: Apa?
1: Pulpen kadang.
0: Ya Allah, itu sih barang goib, mohon maaf. Kayak baru aja kita set simpan, lenyap.
1: Benar.
0: Tapi pernah ketemu lagi nggak, pertanyaannya?
1: Nah, pernah ketemu lagi pas lagi ngebersihin rumah biasa. Kan. Pas cek bawah kursi, ternyata ada pulpen.
0: Ada. Loh. Ternyata itu yang selama ini dicari-cari ya. Kalau pekerjaan yang selama ini dicari-cari udah ketemu apa belum?
1: Belum.
0: Pokoknya good luck untuk Faye. Semoga apapun yang kau kerjakan di Iswara selama 7 bulan ini mendapatkan berkah dan balasan yang lebih baik lagi.
1: Thank you kak.
0: Sama-sama. Dan ini ada yang ikutan juga di WhatsApp, katanya namanya adalah Intan. Aduh, sampai ini saya gak nangis ya Faye. Siapa tahu aku kira kayak saya terharu. Ini ada kayak binatang masuk ke dalam mata saya ya. Ada Intan di WhatsApp, katanya pernah panik pas baju batik saya hilang. Terus setelah dicari kemana-mana baru ketahuan kalau baju itu ada di lemari ibu. Oh, ini biasanya salah naro atau kayak di laundry biasanya satu tempat, udah masukin langsung set, gak ketemu. Terus ada Doni di Instagram, katanya saya pernah kehilangan TWS. Udah dicari kemana-mana sampai akhirnya beli yang baru, ternyata di tas pesta istri. Jadi kasih buat istri saya aja. Oh, ini bagus, rezeki untuk istri berarti ya. Cuman itu TWS benar-benar barang gue juga coy. Kayak biasanya kita kayak tidur kepake, kok tau gak sih saya pernah ini pakai TWS sebelum tidur. Terus kan kayak saya mager mencari case-nya ada di mana. Untung TWS itu gratisan dikasih sama kakak saya, jadi saya lepaslah ketika saya tidur. Tau gak, saya cari pas bangun sisa satu. Terus saya cari, saya bongkar semua isi tempat tidur saya tidak menemukan. Tau gak, keesokan harinya ditemukanlah di dalam sarung bantal, dan sarung bantal itu ada di dalam mesin cuci. Bagus sekali, akhirnya sudah tidak bisa dipakai sahabat suara. Ya itulah PR untuk kita yang kaum-kaum mager mencari case. Saran aja sih, kalau misalnya bisa ya udah cari aja.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
1: Sorry telat, tadi lama di mix and match outfit. Biar bagus konten GRWM-nya.
2: Kok lucu inner dan outernya? Pasti tenun mahal banget nih.
1: Ini karya UMKM Sulawesi Selatan loh. Coba deh hunting di eventnya Wastra Heritage Market.
3: KKS dan DigiFest mempersembahkan Wastra Heritage Market 2026. Karya kreatif Sulawesi Selatan jadi event tahunan BI Sulsel yang menjadi bagian dari Road to KKI Jakarta. Sementara DigiFest adalah event tahunan BI Sulsel untuk memberikan edukasi kreatif tentang digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi pameran Wastra bersama Indonesian Fashion Chamber ini akan dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Mall Ratu Indah. Wastra Heritage Market 2026 ini adalah event yang mempromosikan tenun dan Wastra lokal melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti exhibition, fashion show, workshop, demonstration, focus group discussion, dan summit. BI Sulsel juga melibatkan 72 UMKM Wastra dan food dalam event ini serta business matching. Yuk, temukan berbagai produk UMKM unggulan dan favorit di pameran Wastra Heritage Market 2026 mulai 28 Juli sampai 2 Agustus di Mall Ratu Indah. Saatnya jadi bagian dari gerakan bangga memakai produk lokal.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Balik lagi sahabat suara, gimana di luar semakin mendung aja nih. Sepertinya kita harus waspada untuk siap-siap, ya siapa tahu ya, turun hujan. Ya, yang dikhawatirkan sih sebenarnya bukan basahnya, tapi biasanya hujan turun itu membawa kenangan-kenangan yang tidak ingin kita ingat, entah kenapa. Tapi ngomong-ngomong tentang sesuatu yang harus banget kita ingat, sekarang tuh lagi heboh sama kasus pencurian produk Nike. Ini senilai 2 juta US dollar atau 36 miliar akhirnya berhasil dibongkar sama FBI dan kepolisian dari Los Angeles. Jadi sebanyak 12 orang ini jadi tersangka dalam kasus ini, termasuk 6 mantan karyawan dari Nike yang diduga memanfaatkan akses mereka di pusat distribusi Nike di Tennessee. Jadi pencurian itu ternyata udah dilakukan sejak 2021 sampai 2024. Modusnya ini rapi banget sahabat suara. Produk yang dicuri dari gudang dikasih label pengiriman UPS palsu supaya kelihatannya tuh kayak seperti paket resmi dari Nike. Dan kasus ini mulai terungkap saat Nike mulai temukan keanehan pada proses distribusi barang, termasuk penggunaan label pengiriman palsu dan juga jalur penjualannya. Jadi kayak kenapa ya, ini sepertinya banyak sepatu hilang tapi kayak tidak masuk uangnya di rekening penjualan perusahaan. Ternyata ada si oknum-oknum nakal yang akhirnya menjual atau bahkan melakukan upaya-upaya yang tidak masuk di akal sahabat suara. Ini harus banget diperhatiin sih sama sahabat suara ataupun sama siapapun yang mungkin juga sedang bikin UMKM kah atau apapun itu. Waspadalah, waspadalah. Tapi kalau misalnya alhamdulillah aman-aman aja semuanya, terus sahabat suara pun juga lagi nyari banget untuk gimana ya supaya saya bisa dapat emas impianku, atau ada yang mau mulai investasi tapi masih bingung sama instrumen investasi yang tepat. Dengerin saya baik-baik sahabat suara, jangan sampai kamu ketinggalan. Ada event Pegadaian yang menghadirkan bazar dan literasi emas Pegadaian mulai dari tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang Makassar. Jadi di event ini kamu bisa dapatkan berbagai produk emas perhiasan maupun batangan dari Pegadaian. Kamu juga bisa dengerin talk show investasi emas. Ada juga berbagai lomba, local band performance, game seru, dan banyak banget promo menarik yang sayang banget kalau dilewatin. Jadi langsung aja ajak keluarga, pasangan, teman-teman kamu untuk ramein bazar dan literasi emas Pegadaian mulai 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang Makassar. Jadi yuk mulai langkahmu menuju masa depan yang lebih berkilau bareng Tring by Pegadaian, dan mulai dari Tring.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apalagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola kejebak di Panlos. Cakep, memangnya itu bukan alam terbuka, kenapa bisa terjebak Ibu Ola? Hola amigo sahabat suara, waktunya BTS atau Behind the Star. Saya akan memberitahu dua informasi dari dua bintang-bintang pada sore hari ini. Yang pertama, ini dari Jude Bellingham. Ternyata punya aplikasi resmi untuk bisa lihat konten eksklusifnya. Nanti kita cari tahu. Terus yang kedua ada Tatsuya Fujiwara, aktor live action Death Note. Ini jadi cover kemasan selada di Jepang. Kayaknya udah tidak terlalu famous di bidang per live action nan. Jadi kayak ya udahlah, saya jadi cover kemasan selada aja di Jepang. Tapi untuk sahabat suara, sebelum saya ngasih tahu kedua informasi dari dua bintang-bintang di Behind the Star, saya juga mau ngasih tahu sahabat suara untuk yang lagi cari emas atau mau mulai investasi tapi masih bingung dengan instrumen investasi yang tepat, jangan sampai kamu ketinggalan. Ada event Pegadaian yang menghadirkan bazar dan literasi emas Pegadaian mulai dari tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang Makassar. Dan di event ini kamu bisa dapetin berbagai produk emas Pegadaian, terus habis itu juga yang perhiasan ada dan maupun batangan dari Pegadaian. Dengarkan talk show dari investasi emas juga, kamu bisa dengerin di sana. Terus ada juga berbagai lomba, local band performance, game seru dan banyak banget promo menarik yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Langsung aja ajak keluarga, pasangan, teman-teman kamu buat ramein bazar dan literasi emas Pegadaian mulai 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang Makassar. Jadi mulai langkahmu menuju masa depan yang lebih berkilau bareng Tring by Pegadaian, dan mulai dari Tring.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
3: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
4: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
3: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
2: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
4: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan maggot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
2: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
3: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
4: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
2: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more, dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio, lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

ini ada satu aplikasi yang wajib banget kamu download. Jadi Jute ternyata punya aplikasi resmi buat para fans untuk bisa lihat konten eksklusifnya. Dan mulai dari aktivitas setelah tanding, proses pemulihan cedera dan latihan, jadwal pertandingan, sampai info terbaru tentang Jute. Mana nih yang Juders? Juders? Jadi menariknya di aplikasi ini juga ada koneksi merchandise kolaborasi Jute dengan Adidas, terus juga ada promosi dengan beberapa brand lainnya. Dan konsep aplikasi GB5 ini mirip sama aplikasi Weverse yang dipakai para idol K-pop yang bikin artisnya dekat sama fansnya. Jadi aplikasi GB5 atau Jute ini bisa di-download di App Store dan juga Google Play Store. Itu gampang sahabat suara untuk dapetinnya. Tapi kalau yang cukup susah sih menurut saya ya, untuk sahabat suara yang lagi nyari emas impian atau mau mulai investasi tapi masih bingung dengan instrumen investasi yang tepat, saatnya kamu dengerin baik-baik karena ada event dari Pegadaian yang menghadirkan bazar dan literasi emas Pegadaian. Nah, di event ini kamu bisa dapatkan berbagai produk emas perhiasan maupun batangan dari Pegadaian. Dan kamu juga bisa dengerin talk show investasi emas, ada juga lomba local band performance, ada game seru dan banyak banget promo menarik yang sayang kalau kamu lewatin. Langsung aja ajak keluarga, pasangan, teman-teman kamu buat ramein bazar dan literasi emas Pegadaian. Ini tanggal 25 sampai 26 Juli 2026 di Atrium Mall Panakukang Makassar. Jadi yuk mulai.

0: kamu menuju masa depan yang lebih berkilau bareng Tring by Pegadaian, mulai dari Tring.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Mah.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
15: Sinar FM Suara Makassar nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: lihat sih biasanya muka-muka para artis itu munculnya kalau nggak di kemasan-kemasan makanan, minuman, atau kayak misalnya kita buka si snack tiba-tiba ada kartu nih. Kartu apa? Muka dari artis-artis biasanya. Tapi di Jepang bikin hal unik sahabat suara dengan cetak wajah aktor Tatsuya Fujiwara di kemasan selada. Jadi aktor yang dikenal lewat perannya sebagai Light Yagami di film live action dari Death Note, ini sekarang jadi cover kemasan selada limited edition. Tapi berarti harganya juga, ya mohon maaf lahir dan batin, agak sedikit pricey pasti ya. Karena ini cuma diproduksi 10.000 aja, 10.000 batang berarti ya, atau 10.000 kemasan selada limited edition. Dan mulai dijual di akhir Juli nanti di supermarket Tokyo dan juga Kansai. Dan promosi ini bertujuan untuk kurangi food waste karena produksi selada di Jepang ini lagi melimpah-melimpahnya. Jangan sampai nanti pas udah gak ada kayak, mau yang ada mukanya si Tatsuya Fujiwara gitu sahabat suara. Nah di bagian belakang kemasan juga ada QR code yang isinya resep olahan selada. Jadi kayak siapa tahu fans dari Tatsuya Fujiwara tuh beli, tapi gak tahu mau diapain. Nah udah dilengkapin sekalian, di belakangnya ada QR code yang isinya resep olahan selada. Gimana sahabat suara? Sebagai penonton setia dari Death Note, apakah kamu langsung mau terbang ke Tokyo untuk membeli selada ini? Langsung gas.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: Playlist lagu enak dan info terculture.
2: Dengerin suara santai di 96 FM.
3: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
4: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
5: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
4: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
3: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
5: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
3: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
4: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
5: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sorry telat, tadi lama di mix and match outfit. Biar bagus konten GRWM-nya.
10: Kok lucu inner dan outernya? Pasti tenun mahal banget nih.
3: Ini karya UMKM Sulawesi Selatan loh. Coba deh hunting di eventnya Wastra Heritage Market.
5: KKS dan DigiFest mempersembahkan Wastra Heritage Market 2026. Karya kreatif Sulawesi Selatan jadi event tahunan BI Sulsel yang menjadi bagian dari Road to KKI Jakarta. Sementara DigiFest adalah event tahunan BI Sulsel untuk memberikan edukasi kreatif tentang digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi pameran Wastra bersama Indonesian Fashion Chamber ini akan dilaksanakan mulai 28 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Mall Ratu Indah. Wastra Heritage Market 2026 ini adalah event yang mempromosikan tenun dan Wastra lokal melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti exhibition, fashion show, workshop, demonstration, focus group discussion, dan summit. BI Sulsel juga melibatkan 72 UMKM Wastra dan food dalam event ini serta business matching. Yuk, temukan berbagai produk UMKM unggulan dan favorit di pameran Wastra Heritage Market 2026 mulai 28 Juli sampai 2 Agustus di Mall Ratu Indah. Saatnya jadi bagian dari gerakan bangga memakai produk lokal.
11: Suara warga Indonesia.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Itu
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Iswara Makassar.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to Culture. Sahabat suara, kembali lagi nih Rari Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin. Nemenin kamu di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah ya. Kita berdoa sama-sama, waktu dan tempat dimulai. Apa sih? Anyway, untuk kamu yang sekarang lagi di jalan hati-hati, untuk kamu yang lagi udah deket banget sampai rumahnya, semoga pas sampai rumah langsung bisa beristirahat, tapi jangan tenang dulu, jangan buru-buru ya sahabat suara. Sekarang saya mau kasih tahu dua informasi paling culture yang datang dari salah satu gelang yang paling mahal. Sumpah, saya tuh beberapa kali melihat gelang ini di kakak saya, tapi saya tidak berani untuk memakainya, takutnya begitu saya pakai kayak palsu nih, takut banget loh. Jadi gelang mahal Cartier ini, love bracelet, akan dirilis ini untuk couple, tapi ya sahabat suara, jadi untuk yang belum ada couple-nya, cari couple-nya dulu. Terus informasi kedua datang dari Arab Saudi yang akan bangun lapangan tenis di tengah gurun di kota Qiddiya. Penasaran dengan kedua informasi paling culture? Makanya jangan kemana-mana, tetap di culture.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: lah semuanya. Kalau yang ada di hatiku. Kita balik lagi masih di Culture Sahabat Suara. Untuk yang jomblo, tahan dulu, jangan dengerin dulu. Tapi gak apa-apa kalau misalnya kamu mau punya motivation, siapa tahu uangnya ada tapi pasangannya belum ada. Dengerin ini baik-baik ya. Karena Cartier Love Bracelet awalnya kan dibikin khusus jadi simbol cinta buat pasangan di tahun 1969. Nah, gelang ini dikunci pakai obeng khusus, jadi gak bisa lepas sendiri coy, harus punya pasangan kita. Dan disimpan sama pasangannya Sahabat Suara. Jadi kalau misalnya mau dilepas, gelangnya tuh mereka harus ketemu dulu. Nah, filosofi ini jadi lambang dari ikatan dan juga komitmen, tapi seiring berjalannya waktu. Kayak kita kan bisa ya melihat love bracelet ini terus berkembang. Dan sekarang gelang ikonik itu tidak lagi identik dengan pasangan, tapi juga simbol self love. Jadi gak apa-apa untuk yang jomblo, walaupun ya makna dari awalnya Cartier love bracelet itu memang untuk couple. Jadi kayak si obengnya dipegang sama sayangnya kita, terus si gelangnya kita yang pakai. Ih, kayak di ini dong kita dipasung. Tapi gak apa-apa, intinya harganya sih Sahabat Suara. Yang ya kalau misalnya pun ada duitnya, mau jomblo kek, gak ada pasangan kek, atau lagi berpisah kek, beli, beli.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Malah nyanyi saya sama suara. Ya lanjut boleh silakan. Kalau misalnya kamu lagi hilang semangat atau losing sparks kayak lagunya Tulus yang Teh Hijau ini, mungkin kamu bisa cari olahraga yang menenangkan dan juga menyenangkan sahabat suara. Mungkin ada yang mau coba untuk bermain tenis di usianya yang sekarang ini. It's okay, Gincana, boleh banget. Apalagi nih ya, untuk yang berencana ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini. Arab Saudi tuh umumkan rencana bikin pusat tenis super besar dan juga mewah di tengah gurun pasir kota Qiddiya. Dan menariknya, desain proyek ini dibikin mirip sama Wimbledon di Inggris. Mulai dari warna lapangan hijau dan juga ungu, sampai stadion utama yang kapasitasnya tuh 15.000 penonton dengan atap lapangan yang bisa dibuka, tapi bisa juga ditutup. Ih, seru banget. Dan bahkan proyek ini dirancang sama firma arsitektur Populus dan tim yang juga desain atap Wimbledon. Jadi kayak ya, apakah rasanya seperti Wimbledon tapi di Arab Saudi, sahabat suara? Dan total akan ada 30 lapangan dengan kapasitas sampai 33.000 penonton. Dan tempat ini juga direncanakan akan jadi tuan rumah turnamen tenis internasional mulai di tahun 2028 nanti. Masih lama, tapi gak apa-apa, kita tungguin aja sahabat suara. Dan kamu gak usah tungguin aku habis ini, aku akan closing sekarang juga. Thank you so much sahabat suara sudah dengerin dari jam 4 tadi sampai sekarang udah hampir jam 7 malam. Jangan sedih, Gunda dan Gulana, hari Senin kita ketemu lagi kosai ya. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin aja lagu-lagu terbaik hanya di Suara Makassar, suara warga Indonesia. So, Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin, is signing out. See you on Monday and adios.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: masih tahu kok, tahu. Waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
10: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: pasti.
1: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.